dengan ke aril ngijir pau arab angguleren kolor berber aril ngijir cawal kal milonjir.